Australia petako kulma kandola cena kandola tokor ba ayo ba tokor ba mola ba panayara ya bo panayara karanga nurang alego

0: karmelka time ji ngutu manda nyun nyang sense ji jung pal ngutu manda la ngutu ngutu sense ji panu jo ko yuwal war ji jung lo mane leta jo yusu manda kaud jo ngutu manda sense ji online ji kola mamada na internet ji mula janga yusu mana pipa o manda help senses warin barung jo Nyun yang an sang ojo kapangat ba LP mane manja ko sa beswari ji nyun dun yang community wati kara jo. Pano jo ko an sa wari ji yung pal wangge ala. Ngutu mane nyun yang sense ji chalang ul tuku jo. Pano ka information wati ki ji yanda census.abs.gov.au/indigenous kara jo.
1: Produced in partnership with the Australian Bureau of Statistics.
2: FNR sponsor. Hey!
3: Nyinyinga tanji ka tanjin tanam inanji mere pei tama tanji radio ka muka maka nyinyiga ma tanjin pina tananji ka nakal kun gama inanji mananga pir radio ma bat kira uda ini ka nyinyi warang ka nyuwe ngada yo dawi enat yo ini ka ku ngalar ka pamba mut nanji fain ngalla ka maya nyinyi wara pei tama nu mani ngalla bangu yo uga maka nanji license ka ma mani matno Mumangi patta ka kanyinga e chipa na nyinyi nuyo ini ka check tama na nji radio I pe tama na on time pungalar ngata check mamba na nji radio nyinyi no ka ina nji gere katta ka ini ka nyinyi ka pe tama ko maninga la wara wa manakatuya kum no kon be ngata pe tama na radio nyinyi on time mena ku tawe na taran ji kai radio mananji yo radio mananji ngata ka ini ka big problem na ba tani
2: FNR sponsor.